0: Zete se upira.
1: Dit is KR1,
2: Tuik
1: R1,
3: Mureke, Bir, Muke, Re, Birola.
1: Is KR1, ini adalah KR1, itu KR1,
2: Destarko, R.
1: Esto es KR1,
2: Tuik R1,
1: Destarko, R. Is JK, this is KR1.